aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari NPD. Lagu yang lagi ngehits-ngehitsnya ya di tahun 2026 ini ya. Dirilis di bulan April kemarin ya, April 2026 ini ya. Dan sampai sekarang pun juga masih menjadi salah satu lagu terbaik ya di 2026 ini. Pas ya dengan judul lagunya, Sempurnanya Aku. Memang sempurna lagu ini ya. Lebih sempurna lagi kalau fans setia Gema Merdeka mengisi suasana hari Minggu Anda atau suasana liburan Anda ya, berkunjung atau jalan-jalan ke tempat-tempat favorit Anda. Mungkin tempat yang ini sudah banyak yang mengunjungi ya, terus ada juga yang belum. Yang belum, ayo saatnya kita jalan-jalan ke sana ya. Kita sekarang kemana sekarang? Ke Desa Penglipuran ini juga bisa banget ya untuk mengisi suasana liburan hari Minggu atau liburan Umanis Galungan nih fans Setia Godeka ya. Nah, Desa Penglipuran ini merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bangli ya. Desa Penglipuran merupakan desa yang unik di mana di desa ini kita bisa melihat suasana Bali asli, suasana Bali klasik nih fans Setia Godeka. Nah, Desa Adat Penglipuran digunakan oleh pemerintah daerah sebagai contoh pertama desa wisata di Indonesia pada tahun 1995. Jarak tempuh Desa Penglipuran dari Pantai Kuta ini kurang lebih 55 km ya, dengan jarak tempuh 1 jam 30 menit dengan lalu lintas yang lancar. Tapi kalau misalnya macet itu beda lagi ceritanya ya. Nah, cara terbaik ya jika ingin berkunjung ke lokasi ini adalah menggunakan kendaraan pribadi ya, berupa sepeda motor atau mobil. Untuk harga tiket masuknya sekitar untuk anak-anak ya sekitar 15.000, terus 25.000 untuk orang lokal atau dewasa lokal gitu ya. Dan fans Setia Godeka bisa melihat rumah-rumah penduduk yang masih asli gitu ya, yang masih seperti zaman dulu. Dan fans Setia Godeka juga bisa melihat pintu-pintu khas Bali yang pastinya bisa Anda gunakan untuk foto-foto juga nih fans Setia Godeka. Biasa ya kalau zaman sekarang kalau sudah berada di tempat yang indah pasti foto-foto, abis itu langsung upload ya. Nah, selain Desa Penglipuran ya, masih banyak ya tempat-tempat wisata yang lainnya yang cocok banget untuk Anda kunjungi untuk mengisi suasana libur hari Minggu atau libur Umanis Galungan ya. Sebentar lagi kita bakalan cek lagi tempat yang berikutnya, jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Sampingku. Kalau misalnya si dia udah gak ada di samping Anda lagi, jangan sedih ya. Yang ada di samping Anda masih ada sahabat ya, Fatustia ya. Atau bisa juga bersama keluarga jalan-jalan ya ke tempat yang Anda suka. Ini pastinya bisa menghilangkan yang namanya jenuh juga nih, Fatustia Gema Merdeka ya. Nah, ada beberapa destinasi wisata ya yang cocok banget untuk Anda kunjungi untuk mengisi suasana libur hari Minggu atau suasana libur Umanis Galungan nih, Fans Diago Deka ya. Tadi kita sudah berkunjung ke dua tempat ya. Selanjutnya tempat yang ketiga, kita bakal berkunjung ke bunga apa ini? Ke Padang Bunga Kasna gitu ya, Padang Bunga Kasna yang berada di Desa Temukus, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Ini berdekatan dengan lokasi Pura Besakih juga nih, Fanstia ya. Terletak pada ketinggian 1150 mdpl, sehingga tempat ini memiliki hawa yang sejuk dan cenderung dingin. Nah, hamparan Bunga Kasna ini menjadi daya tarik di lokasi ini. Bunga kasna ini dulunya lebih dikenal oleh kaum ibu-ibu di pasar karena bunga kasna sendiri ini merupakan bunga untuk perlengkapan dan sarana upacara keagamaan atau sesajian umat Hindu di Bali. Kemudian masih banyak ya yang belum tahu juga tentang keberadaan padang bunga kasna ini ya. Nah, untuk sementara ini, bunga kasna ini ya hanya bisa hidup di Desa Temukus Karangasem dan tidak bisa kita temukan di tempat lainnya. Bunga kasna ini memiliki warna putih, sebuah pemandangan yang indah memenuhi lembah dan juga lereng perkebunan penduduk. Selain padang bunga kasna ya, orang juga banyak menyebut sebagai Edelweiss dari Bali. Nah, awal mula seorang pendaki Gunung Agung yang memperkenalkan secara tidak sengaja ya di tempat ini. Ia kebetulan singgah dan mampir ke desa ini. Lalu pendaki tersebut mengambil foto hamparan bunga tersebut ya, dan ia mengunggahnya di sosial media milik pribadi. Tempat ini sangat cocok bagi Anda yang suka berfoto-foto karena padang bunga kasna ini sangat Instagramable.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Ungu, Berikan Aku Cinta. Ya, cinta lewat sebuah lagu. Ini bisa ya, bisa diberikan juga untuk menghibur suasana pagi, suasana hati Anda juga nih fans Setia Goreka, supaya lebih semangat lagi, lebih baik lagi ya mood Anda. Nah, lebih baik lagi pastinya mood Anda dengan mengisi suasana hari Minggu, liburan bareng keluarga, bersama sahabat juga nih fans Setia Goreka ya. Kalau sudah berkunjung ke tempat-tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi, pasti suasana hati jadi lebih baik lagi nih fans Setia Goreka. Jadi lebih fresh lagi pastinya ya. Nah, selain beberapa tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi, sebenarnya ada banyak sih ya tempat-tempat di Bali yang cocok banget ya untuk mengisi suasana liburan hari Minggu atau suasana liburan Umanis Galungan nih fans Setia Goreka ya. Kita sekarang berkunjung ke Taman Ujung nih fans Setia, Taman Ujung Sukasada Karangasem. Nah, jadi salah satu tempat wisata di Bali Timur adalah Taman Ujung Karangasem. Taman Ujung ini sering juga ya disebut dengan nama Taman Sukasada. Lokasi dari tempat ini berada di Banjar Ujung, Desa Tumbu, Kabupaten Karangasem. Letak dari Taman Sukasada ini lumayan jauh juga sih ya dari Pantai Kuta. Nah, jadi fans Setia Goreka harus bersabar ya, yang habis liburan di Pantai Kuta pengen langsung ke tempat ini, harus sabar dan hati-hati juga nih fans Setia Goreka. Nah, selain itu juga masih banyak juga ya tempat-tempat liburan di Bali yang pastinya tidak kalah indahnya nih fans Setia Goreka ya. Pengen tahu informasi selengkapnya, fans Setia Goreka bisa cek langsung ya tempat-tempat selengkapnya di kompasiana.com.

bersama. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Tulus Sepatu. Ayo ambil sepatunya ya dan langsung melangkah ke Bali Stars nih fans Tiago Merdeka. Nah, untuk masyarakat sepanjang jalur Gatot Subroto Timur, Gatot Subroto Tengah, Gatot Subroto Barat dan sekitarnya, bagi yang mau cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi dan jangan bingung-bingung lagi nih fans Tia ya. Langsung saja hubungi Bali Stars Gatsu yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 284A Denpasar. Untuk nomor teleponnya, mau telepon-telepon dulu, mau tanya-tanya dulu, boleh banget ya. Silakan fans Tiago Merdeka bisa langsung hubungi nomor telepon Bali Stars Gatsu di nomor 0361-907-5270. Sekali lagi ya, 0361-907-5270. Atau bisa juga di nomor WhatsApp 0821-443-703-64. Sekali lagi ya, nomor WhatsApp-nya 0821-443-703-64. Nah, fans Tiago Merdeka, Bali Stars selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini? Ayo kunjungi segera Bali Stars terdekat ya. Kami tunggu kedatangan Anda. Anda datang, kami jamin pasti beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Java Tunes. Ku ingin kau tahu, Gus Aldi juga ingin fans setia Gema Merdeka tahu ya, kalau sebentar lagi setelah program Tirama ada Bli Jaya Kumara sudah siap menghibur fans setia Gema Merdeka dengan lagu-lagu pop Bali, terutama pecinta lagu-lagu pop Bali lawas nih fans setia ya. Bakal diajak bernostalgia lagi ya ke lagu-lagu pop Bali tahun 90-an sampai dengan 2000-an di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu ya. Terima kasih untuk fans setia Gemerdeka yang sudah bergabung di program Tirama dari jam 7 pagi tadi ya, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gemerdeka. Kini waktunya kita tuntaskan dulu ya. Oke, tetap setia di sini nih fans setia Gemerdeka, hanya di 97,7 FM Gemerdeka Ngetren.

Selamat pagi, para pemirsa. Irulani sarang sami pansijak memerdeka ring di jajah mengena semakin dimangkin. Muali sakeng magsuk Pratman sada ulungan sepat lantai dolen pasar Bali di Jang Jaya Kumaros sido tangkil malih ngiring indudane ring gelaran acara variap dewara dalar kantun tetap ring frekuensi titiang sida sepitu nanggu pitu FM. Nah Rirudani saniar selan seneng nih ke acara tang di kena rajang nih tang kirang punah pulang punah bi sapeni ke taler kantun ke siandu ide sang yang bi diwasa ini para pemirsa pina ke puruan ngatur titiang pengantar acara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemungka acara Om Swastiastu.

sampun kawitan ditiang nggih wonten penambahan galungan nggih mampun mangke Cina geber ditiang tembang-tembang bernuansa kegiatan nggih nyangre puniki rainan jaga dewe galungan lan kuningan nggih dan udan ditiang sanes sampun mangke juga bergabung rengkanya kan kala kedi mangkin was-was nggih meredinge tabur dramagong siaran apa sing jayo kumara ye ternyata siaran nggih. Hari ini dia siaran terakhir gendan nggih. Karena sing ada nyen soalnya harus turun gunung. Belane belibur senior-senior belibur niki terpaksa harus turun gunung lagi gendan. Wayan Lastri yang Belayu penampi gatre mak Wayan ada juga Wayan di Rana nggih ngering penate Blian Abbas penampi gatre Blian kan persiap ngelawar niki talan nebo mumah niki. Ada Bude Masir yang Kacagan, ada Pak Ngurah Nu ring Telikup Gianyar, ada juga Pak Ngurah ring Pipit Permai Batu Bulan, Ibu Komang Atik nih ring Jalan Patenambi ke Sarengin Bu Jero Pandai ring Sukwati sampun api gatre sampun siaga male biasa sareng.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Nanti gesang pun ngaturan titiang tembang-tembang lawas, namun masih terberkesan ye, mengingat masa lalu duwe di era-era lagu peniki tenar ye. Yan Enar yang bilang Singopadu penampi Galtre Made Tusan reng Tegalalang juga nyarengin Ibu Ariana sarang Pak Ariana reng Pejangaji Tegalalang Indrawari Mancewarne lantur male Porong Bawi reng Buleleng peniki penampi Galtre lantur male Sakeng Pejeng peniki si Rejo Engge yang buka dumun Sakeng Pejeng nyarengin kemanten beli jaya kumare Gus Twabing ngisuk semua Gus tu mudah-mudahan tetap sehat nge kena puniki wenten mali sementara didang jero soka reng pedongan ketut Mariani reng ngantake ada Gusti Made Wijaya nongan Karangasem ye mumpung sambung konongan salam sarang Pak Nyoman Adeng ye lantur wenten Pak Proden sarang sementara didang mau Made Gampil ye sampun sibuk-sibuk juga persiapan hari raya ye makin penyekeban benjang penyajian ben puan penampan ben telun galungan yang ditabanan pengejukan gendan ge di penyajian pengejukan pangada kone tampah di penampan gitu sayu biang dia mudu ini ke sane kalau tak ke penampan galung niki ce pengejukan penyekeban penyajian penampahan galungan niki penyekeban pengejukan penampan Umen ninggal pengejokan. Ya sing jo apa tampah de nyak mesti asana.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san Bang Kiang Blinya lo.
1: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngaben nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingan asane Bang Kiang Blinya lo. Batang nih, Bli, masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona nasatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis. Tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah. Kalau meli, beli jani yang telah nih. Dije beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatia terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatia.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Come on.

Ini almarhum Mayustiati nggih yang punya Lembang Senir Gunung nggih sampun sida turan titiang nggih sane mangkin lanjut turan titiang malih heeh sampun api gatre wenten Aries sedal jepit peniki pun api gatre ada Bu Tut Arini reng sading ada Bu Lingling pun api gatre dek Mas Panjul juga nggih I lantur wenten Dayo Rika reng Batuan Yan Sudir reng Lombok Barat ada Bu Putu reng Kebo Iwo Parireng Sukojiwo Doping SDC juga di Agustin reng Dalung ke Sarengin Wayan Douglas puniki reng Sibang pun api gatre tetap bergabung. Nah minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk dan singkat nyamuk tidak berani dekat nggih. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal puniki juga bagus nih untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya juga gampang ya, ring cabang apotekku dan toko obat terdekat ring genai dudane. Wente ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianya, ring apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto nomor 309. Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Ria Sesetan 457, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada juga di Apotek Idasi di Karya, sana yang megenah ring Jalan Ngurah Rai nomor 8 Tabanan.

Kiun mohon tilalo komang ya temang lawas gres ngiaturan didiang ring itu dana serang saming ya di era-era zamannya kaset pita nih kan ya. Iya lanjut benden Bu Jero Metosari ring siulan ada juga sementara didiang di Lengkong ring desa taman di Lengkong ring Gianyar juga Swastika Wayan ring Beng juga sampun masuk matur suksumo komanten ada Rasti ring Batu Bulan ring Pengembongan ada juga Kanjeng Mami nggih suksema ada Wayan Sugita ring Kuteng matur suksema kasarengin Niketut Nariase ring Nojang nggih penampi gatre Pan Kaka sampun juga masuk matur suksema Pan Kaka ring Sanggulan Tabanan antur male wentan Bu Ayu ring Kenyiri suksema Bu Ayu Sang Madis Kodane alias Yongde ring Batu Bulan sampun juga bergabung menyembahkan diri taler ya nun sibuk nggih gemah merdeka tetap ada di hati ngeres guys jendela.

Ingi penyanyi senior, nge nono es sampun si daturan didia nge yang melad pacang ketemu beli nono cari kemantan di lapangan Puputan Badung nge. Beliau sering jalan-jalan di sana dan ngibur di sana dengan ciri khas lagu rock and rollnya nge. Tetap sehat beli nono nge. Ada juga belian biru nge senior-senior didang beli Yong Sagita juga nge. Sampun juga tetap semangat peniki Yong Sagita masih menunggu lagunya Male Boss nge. Ada almarhum juga turun didang yang suka dengan Kidung Kasmaran, tema yang tak pernah surut-surut nge. Siapapun pasti suka dengan lagu ini. Matu suksema wentan Mama Arista Rasti nge. Pernah pigatan Mama Arista Rasti, Bu Yuna juga. Lantur wentan Male sementara didang sana mau pesengah wayan pionir yang keingatan ubud Leliana Re alias Bu Erin Reng Batu Bulan. Matu suksema Bu Erin. Ada Made Rumiarte juga nge. Matu suksema Rumiarte Reng Sesetan Manikwati nge suksema Manikwati Wayan Pandai nge suksema Wayan Pandai saking Karangasem. Lanturan Titiang wenten Ibu Anang Ring Tabanan Ring Boyo Gede Bu Anis juga Bu Surya Cempaka Kidung Kasmaran.

0: Inggih kidung kasmaran talar sampun madilar nggih masih mendayu manis nggih enak didengar lagu ingki. Nah sanemangke aturan ditiang ale ayuning dewasa. Kalau bancaran baik untuk membuat senjata mau kadinya ne taji pengiris pisau besar nggih untuk mengiris atau untuk menyadap nirang nggih. Lantur kalau gotongan baik untuk membuat sesuatu saha tidak baik untuk mengubur atau membakar mayat. Kalau luang baik untuk membuat terowongan, menanam ketela atau umbi-umbian. Pemacekan baik untuk mengerjakan sawah atau tegal, membuat tombak penangkap ikan tidak baik melaksanakan yadnya. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Selawadi tidak baik untuk melakukan manusiaannya. Melantur, sedana yoga baik untuk membuat alat berdagang, tempat berdagang mulai berjualan karena akan murah rezeki. Uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika turan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
3: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
2: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
3: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
4: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
3: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gimana kabarnya, Tut?
3: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun, pensiun?
2: Iyan beli, tahun depan pensiun, Tut.
3: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
3: Beh, Iyan beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
3: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
3: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
3: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
2: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
4: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
2: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
7: Yeah, Pak Iyan di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
6: Sudah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
7: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Yan.
6: Maksudnya gimana?
7: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
6: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
7: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
6: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
7: Yuk, Pak Yan. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini?
8: Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

Cido Kadur yang Irudani Pans Gema Merdeka Sanekari tetap bergabung di Kiring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren ye. Ada sementara di tiang Mang Excel ngiring Batu Bulan, Mau Ayu Lestari ring Batu Bulan, Bejeru Melati ring Batu Bulan juga. Ada Mai ring Batu Bulan, Leliana juga ye. Ada Yan Subajing ye Penampi Gatre, Mau Made Marleni, Mau Made Martini, Lo Suwartini ring Pembatan Renang Karang Ngasem. Lo Purmaningsi juga Mang Pungping Penampi Gatre. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lucky full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedane.

0: Ngi almarhum Komang Adi yang punya tresna bekalang mati ngi sampun si detaler aturan titiang. Halo semeton wajah motor. Iring benten promo galungan dan kuningan bersama wajah motor. Saatnya rayakan hari raya dodane dengan motor Yamaha baru. Yo miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio angsurannya nih hanya 800 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantuan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, Nima Rojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Marojan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Gemar.

Ingi tari bintang ingi sampun punya adik sayang turan di tanduk ada adik di dalam tenggalah ingi kantor pupa galah solas male bos sana makin wentan informasi male di Watakom kini semakin dekat ingi bagi semeton di Watakom yang berada jauh dari toko kami atau bagi semeton di tang yang malas keluar rumah karena panas dan macet di jalan. Nah kini produk yang dijual di Watakom bisa dibeli dari rumah cukup dari marketplace ingi. Seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop cukup ketik Watakom. Tersedia promo COD dan gratis ongkir produk akan langsung dikirim instan ke rumah Rudani kurang lebih 2 jam. Watakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Rudani akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Watakom juga lengkap. Dari iPhone 15 sampai iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Watakom. Bentar Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Nexiu dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Nah buat yang mau kredit cukup dengan KTP saja dan diproses cepat. Dan kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Ida Dani. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malifisan durus di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow Instagram @dewatakom atau Facebook @dewatakom. Nah bagi fans Jagoan Merdeka silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop yuk ke Watakom Kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

mau pamit gitu nggih, tapi ring sekolah niki perpisahan nggih. Dan juga mengucapkan jempol nggih kepada kepala sekolah SD 2 Samu yang sudah sukses menggelar satu acara yang pertama kali ada di Samu gitu nggih. Pokoknya tetap semangat Mak Sonia sebagai kepala sekolah niki, semoga bermanfaat buat anak-anak didiknya semuanya nggih. Pokoknya berkesan lah sebenarnya nggih. Ini pokoknya tiang acungkan jempol. Ini dua ninggal lah. Sampun tuan bageng balik Rodiki menandumun di tiang side ngiring hidudani ring gelaran duwe varia pulau dewa tataler. Niki hari siaran di tiang yang terakhir di tiang tenali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan sane pacang rawuh puniki. Demugi ide sang yang widiwasa astung kerto warung nugraha mapece karahayuan karahajangan ring jagat sami. Inggih untuk tadi tiang antuk para mesanti om santi santi santi om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Kembali saya Juno Gastia menemani hari Minggu Anda di ajang saluran Lintas Jodoh sampai jam 12 siang.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Jangan diam-diam aja nih para jombloan dan jomblo hati. Buruan ya berkata untuk mencari pasangan Anda. Namun carinya sangat gampang, bisa join di sini ya di ajangnya Saluran Lintas Jodoh. Anda bisa telepon ataupun WhatsApp di 081-55-8977. Kalau bergabung via WhatsApp, jangan lupa ya, kirim identitas yang jelas seperti nama, alamat ya, ciri fisik Anda, lalu kriteria pasangan yang dicari. Diketik juga di sana ya. Sekali lagi, dikirimnya di WhatsApp 081-55-8977. Saya tunggu atensi Anda sampai di jam 12 siang. Jadi tetap setia ya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, selamat siang dulu nih untuk fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung ya di 081-558-0977. Ada Made di seputaran Bangli. Selamat siang Made, apa kabar? Semoga tetap semangat ya. Made ini ciri fisiknya tinggi badan 165 cm, berat badan 60 kg, umur Made sekarang 35 tahun. Rambut lurus pendek ya, untuk pekerjaan wira swasta. Dan sekarang mau mencari wanita yang baik, jujur, setia, dan mau menerima apa adanya. Kalau ada yang mau kenalan, bisa hubungi 085 737 000 534. Sekali lagi untuk para jumlowati yang mau kenalan sama Made di seputaran Bangli, langsung bisa hubungi 085 737 000 534.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kalau yang ini beneran gak ingkar kok ya, yang namanya Vitalix. Dimana Vitalix ini bisa memberikan kekuatan bagi kaum pria. Wow. Nah, dimana fans setia Gema Merdeka, Vitalix kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Untuk fans setia Gema Merdeka yang lagi di jalan nih ya, yang mau pulang kampung ke rumahnya masing-masing karena mau menyambut Hari Raya Galungan untuk umat Hindu Sedharma, hati-hati di jalan ya, patuhi peraturan berlalu lintas agar selamat sampai di tempat tujuan. Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya di 081-558-0977. Ada Puja di seputaran Gianyar untuk umur 44 tahun. Di mana ciri fisik dari Puja ini, tinggi badan 170 cm, berat badan 65 kg ya. Dan sekarang mau mencari wanita yang beragama Hindu, umurnya 35 tahun, tinggal di wilayah Gianyar yang diutamakan. Wah. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 081-916-664-361. Sekali lagi untuk para jumlowati yang ada di seputaran Gianyar yang mau kenalan sama Puja, buruan ya, bisa hubungi 081-916-664-361.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans yang mau merdeka, jangan lupa ya, untuk Anda kaum pria, untuk mengkonsumsi yang namanya Vitalix. Dan dimana kini Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya cuma Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans yang mau merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.
1: Yang menginginkan aku untuk jadi pengobat pilu, untuk jadi penawar.
0: Baik fans yang memerdeka, tidak terasa nih ya, sudah 1 jam saya menemani Anda di ajang saluran lintas jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung tadi ya, ada Made di Bangli dan Puja di Gianyar. Semoga cepat menemukan jodoh sejati Anda dan cepat juga menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus karena habis ini akan ada ajangnya Rabinda Ramalan Bintang Anda yang akan menemani Anda dengan Ramalan Zodiak untuk 1 minggu ke depan sampai di jam 1 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama saya Ajun Agastya. Sekarang kita di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Baik, fans setiap Gema Merdeka.

Langsung ya, saya akan meramal zodiak Anda di kesempatan siang hari ini khusus untuk asmara. Baik, kita awali dengan asmara Capricorn untuk minggu ini. Untuk Capricorn, pasangan mungkin ya bukan tipe yang mudah mengungkapkan cinta lewat kata-kata. Tidak perlu terlalu dipikirkan selama ia tetap menunjukkan perhatian dan kepeduliannya kepada Anda. Lanjut kita ke zodiak Aquarius untuk asmara. Jangan terlalu larut dalam angan-angan indah hingga lupa mempertimbangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Pikirkan segala sesuatu secara matang sebelum mengambil suatu keputusan. Lanjut kita ke asmara zodiak apa nih? Pisces ya. Untuk asmara, tantangan yang tengah dihadapi bersama pasangan sebaiknya dijalani dengan sabar. Di tengah emosinya yang kurang stabil, menjadi pendengar yang baik akan membantu memperbaiki keadaan percintaan Anda. Next, kita ke asmara Aries. Sebisa mungkin, hindari konflik. Meski Anda merasa berada di pihak yang benar, lebih baik ya beri waktu hingga emosinya mereda sebelum menyampaikan kritik atau nasihat kepada pasangan.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Masih di ajang Rabina Ramalan Bintang Anda. Dan lanjut nih fans setia Gema Merdeka ya. Kita akan meramal zodiak Taurus. Untuk asmara Taurus, minggu ini hambatan dari pihak luar berpotensi mengganggu hubungan Anda. Hadapi dengan sikap tegas dan jangan ragu menjaga batasan demi melindungi hubungan kalian berdua. Lanjut kita ke zodiak Gemini. Untuk asmara, saat pasangan sedang membuat hati kesal, jangan terburu-buru goyah. Tetap tunjukkan kesetiaan dan sikap hangat agar hubungan tetap terasa nyaman. Lanjut fans setia Gema Merdeka, kita ke zodiak Cancer. Untuk asmara, masalah yang belum menemukan titik terang sebaiknya segera dibicarakan bersama pasangan. Libatkan dirinya dalam mencari solusi agar hubungan kembali tenang. Lanjut kita ke zodiak Leo. Untuk asmara, sayangnya perkembangan karir tidak sejalan ya dengan urusan cinta. Konflik yang berulang mulai membuat hubungan terasa melelahkan. Introspeksi diri diperlukan sebelum situasi semakin memburuk.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Yang pastinya saya masih ada di sini ya, menemani fans setia Gemah Merdeka. Masih di acara Binda Ramalan Bintang Anda sampai di jam 1 siang. Baik fans setia, lanjut ya. Saya akan meramal zodiak Virgo. Untuk asmara Virgo minggu ini, jika terus mengikuti emosi, hubungan bisa dipenuhi ketegangan. Cobalah mengingat kembali berbagai kebaikan pasangan agar hati menjadi lebih tenang. Lanjut kita ke zodiak Libra. Untuk asmara, pasangan sedang membutuhkan perhatian dan teman berbagi. Luangkan waktu untuk menunjukkan kepedulian Anda meski kesibukan sedang sangat padat. Lanjut kita ke zodiak Scorpio. Untuk asmara, kejujuran dan keterbukaan penting dijaga. Walau terkadang Anda takut ya mendapat respon keras dari pasangan, lihat sisi positifnya karena ketegasan itu bisa menjadi bentuk perhatian untuk masa depan bersama.

Dan yang terakhir, Fonseca Gemuk Merdeka, ada zodiak Sagittarius. Untuk hubungan asmara, tengah berada dalam fase yang hangat dan penuh keceriaan. Jaga suasana menyenangkan ini dengan menghindari topik pembicaraan yang berpotensi merusak mood pasangan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kalau Idgitaf bilang sedia aku sebelum hujan, kalau saya sih sedia minyak gosok cap tunggal sebelum sakit. Karena mencegah lebih baik dong ya daripada mengobati. Namun setiap Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini pasti semuanya sudah tahu ya, karena dapat menjaga kita agar tetap fit, menjaga kita juga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Namanya gosok cap tunggal juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala ataupun sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah, bisa menggosokkan minyak gosok cap tunggal. Nah, di mana minyak gosok cap tunggal ini fans setia Gema Merdeka juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu ya untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga fans setia Gema Merdeka. Dan untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Ada di Apotek Sehat Bahagia yang beralamat di Jalan Darmagiri Gianyar, ada juga di Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Selain itu, minyak gosok cap tunggal juga bisa didapatkan di Toko Obat Saudara yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Fanjer di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60B Denpasar, Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan minyak gosok cap tunggal juga bisa didapatkan di Apotek Kita Sidakarya yang beralamat di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun Setia Gema Merdeka untuk Anda masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak, spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan, jangan ragu ya untuk menghubungi Balistar Gianyar yang beralamat di Jalan Bypass Darmagiri Timur Gianyar, sebelah Alfamart Bypass Darmagiri. Atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0361-479-1712 atau di WhatsApp 081-997-882-164. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres. Baik, fans Setia Gema Merdeka, sudah satu jam nih saya menemani Anda ya di acara Rabinda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus karena di sini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang yang akan menemani Anda sampai berakhir nanti tepat di jam 2 siang. Jadi tetap setia terus di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Saya Acun Agastia pamit, selamat siang, sampai jumpa, bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Hey, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: Freaky Freaky
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Kembali saya Junaga Setia menemani hari Minggu Anda di ajang Halo GM seperti jam 3 sore. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan lagu-lagu yang tentunya bisa Anda pilih ya di 081558000977. Dan silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu apa saja yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan bisa cek Instagram kita di Gema Merdeka Bali ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetrend. Dan langsung saya terima penelpon pertama kita di ajang Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Gong Ajun ya.
1: Selamat siang, benar sekali dengan siapa di mana?
2: Makadek Ratna Gong Ajun, Septeran Gatsu, Timur dan Pasar. Maaf nih, kok gak ada postingan di status ya?
1: Ada dong Bu Kadek.
2: Coba dari tadi cari-cari gak ketemu.
1: Kayak isi kuota gak handphonenya? Bu Kadek apa kabar nih?
2: Astagfirullah, baik Gong Ajun. Gong Ajun gimana?
1: Baik juga, selamat menyambut Hari Raya Galungan Bu Kadek.
2: Ya, makasih ya, sama-sama Gong Ajun. Gong Ajun gimana juga kabarnya tuh?
1: Baik juga, udah
2: ya, semoga sehat selalu ya sama keluarga ya. Apa tuh lagunya Gong Ajun, maaf nih.
1: Lagunya ada Alvin, Joe, Anggis, Batasan, Jabon, dan Citra, Skolastika, The Massive, 5 Minute, GAC, Hello, It
2: Gita. Ya, The Massive aja ya.
1: The Massive, baik. Mau kirim salam, buat siapa nih Bu Kadek?
2: Salamnya buat Bu Putu Keboiwo ya, sama Bu Putu Sukaryani, sama Tudayu Redmini, sama Gong Ajunnya terakhir Mat Hari Raya Galunganan Kuningan ya, semoga sehat selalu.
1: Sengkara.
2: Mat Barat Pipita sampai tuntas. Makasih waktunya Gong Ajun. Dadah, bye bye.
1: Terima kasih juga nih buat Bu Kadek di seputaran Gatot Subroto ya, sudah bergabung. Langsung lagu membuka kita dengarkan ya di ajang Long EM miliknya The Massive. Pergilah kasih untuk Anda dan jangan pergi dulu. Tetap setia ya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kembali satu penelpon saya terima di ajang. Halo GM. Halo GM. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Jun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Rahma di Singapura Jun.
0: Rahma, kenapa itu suaranya sedikit
1: serak dari kemarin Kak Jun?
0: Wow, serak dari kemarin, makan apa tuh?
1: Kurang tahu.
0: Jangan-jangan makan batu nih Rahma. Rahma, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Bondan.
0: Bondan, ya baik. Mau kirim salam buat siapa?
1: Pak Kak Jun aja deh. Mm-hmm. Selamat bertugas. Terima kasih Kak.
0: Tetap semangat Rahma ya, semoga cepat sembuh. Langsung ini dia Bondan Prakoso featuring Fatu Black. Tetap semangat untuk Anda, tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Trend.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pastinya semangat sekali nih ya untuk adik-adik yang baru saja ya lulus dari sekolah menengah pertama. Selamat ya buat kalian yang sudah lulus. Dan buat adik-adik nih yang baru lulus sekolah menengah pertama tapi masih bingung nih ya memilih tempat pendidikan selanjutnya setelah sekolah menengah pertama. Nah sekarang jangan bingung, saat ini SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata membuka pendaftaran calon siswa baru tahun ajaran 2026-2027. SMK Bali Dewata merupakan sekolah yang sudah terakreditasi A terbaik dengan program-programnya. Di mana ada perhotelan, kuliner, ada DKIV, teknik komputer jaringan, akuntansi, pengembangan perangkat lunak dan GIM, kecantikan, bisnis digital, kegiatan ekstrakurikuler, beberapa kegiatan unggulan, dan sudah bekerja sama dengan beberapa dunia industri di Bali. Sekolah di SMK Kesehatan Bali Dewata sudah pasti akan mendapatkan program kejuruan seperti layanan penunjang keperawatan dan caregiving, layanan penunjang farmasi klinis dan komunitas, manajemen perkantoran rumah sakit, pembelajaran berbasis industri atau teaching factory. Dengan fasilitas gedung lantai 4, setiap kelas ada smart TV, parkir yang sangat luas, semua lab standar industri, free wifi, asrama, dan pastinya bebas uang gedung. Program beasiswa sekolah juga ada ya, diantaranya beasiswa yatim atau yatim piatu, beasiswa ojek online, beasiswa kurang mampu, beasiswa anak peguyangan, beasiswa anak kembar, SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 466 Peguyangan, Denpasar Utara. Atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0813-3735-0080. Pendaftaran sudah bisa ya dilakukan langsung di SMK Bali Dewata dan SMK Kesehatan Bali Dewata setiap hari kerja dari pukul 8 pagi sampai 4 sore. Pendaftaran online melalui website sekolah di www.smkbalidewata.sch.id. Sekali lagi ya, daftar online bisa nih di www.smkkesehatanbalidewata.sch.id. Baik, silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang di hari Minggu ini lagi sibuk-sibuk di rumah ya. Khususnya nih untuk yang mau menyambut Hari Raya Galungan. Bah, pastinya udah sibuk ya, sudah sibuk buat penjor. Apalagi buat lawar, ada gak sih hari ini? Enggak dong ya. Metanding semuanya. Wah, yang lagi masang wastro nih di merajannya masing-masing. Semangat semuanya ya. Menyambut Hari Raya Galungan, kemenangan Dharma melawan Adharma. Dan sambil menemani hari Minggu Anda, buruan yang ingin bergabung bisa ya, masih banyak sekali nih lagu-lagu yang bisa Anda pilih di 081-558-0977. Halo GM.
1: Selamat siang GM.
0: Siang dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Pangestu di Blabatu.
0: Dengan Pak Pangestu di Blabatu, apa kabar nih Pak Pangestu?
1: Ya, baik-baik nih.
0: Baik-baik Pak.
1: Salam kenal nih.
0: Salam kenal juga nih Pak Pangestu. Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya gabung aja ya.
0: Oh, gabung aja. Baik. Ya. Karena dari Blabatu nanti saya hadirkan penyanyi asal Blabatu.
1: Makasih.
0: Makasih. Itu aja mau salamnya?
1: Iya, nggih.
0: Salam enggak?
1: Salam buat keluarga di rumah aja ya.
0: Itu aja.
1: Buat penggemar GM juga.
0: Oke. Okay.
1: Salam kompak selalu.
0: Oke.
1: Okay. Rancang nyangger galungan kuningan.
0: Itu aja.
1: Angge, suk semua.
0: Suk semua muali Pak Pangestu. Bapaknya buru-buru amat, kayaknya lagi goreng bawang merah nih buat ngelawar ya. Buar tidak pun nih. Ya, bawangnya. Baik, karena Pak Pangestu dari Blabatuh, langsung saya hadirkan penyanyi asal dari buruan Blabatuh ya. Yang sudah go nasional. Ini dia. Anggi Stefaki, dirimu yang dulu untuk Anda, tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema,
3: gema,
2: gema, merdeka. Sembilan tujuh koma tujuh FM, gema merdeka ngetren. Baik, selamat siang dulu nih untuk fans setia gema merdeka yang lagi di jalan ya, mungkin mau pulang kampung ya, menyambut hari raya Galungan. Mau bertemu keluarga besar di kampung, hati-hati di jalan, patuhi peraturan berlalu lintas agar selamat sampai di tempat tujuan. Dan silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung masih bisa ya di 081-558-0977. Masih di ajang Halo GM dan masih banyak lagu nih yang bisa Anda pilih di kesempatan siang hari ini.

Dan selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Ada Bu Tika di seputaran Trengguli. Apa kabar Bu Tika? Semoga sehat selalu ya. Ada juga ada si Maria. Maria siapa nih? Maria Cinta Yang Hilang atau Maria Mercedes ya. Terima kasih Maria sudah bergabung ya. Langsung saya akan pilihkan lagu terbaik miliknya Citra Scholastica. Pasti bisa untuk Anda tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Trend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun setia untuk Anda nih ya, yang ingin membeli sepeda motor, buruan ya beli sepeda motor Yamaha di Wajah Motor. Karena saat ini Wajah Motor ada promo Galungan dan Kuningan. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Ada juga Yamaha Vazio, angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang ataupun rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya ada member. Wajah Motor, nih, marejan.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, fans setia Gema Merdeka masih di ajang Halo GM ya. Silakan untuk fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung, masih terbuka lebar nih kesempatan. Di 081-55-8977. Silakan yang mau pilih lagu yang mau diputar terlebih dahulu ya. Di antaranya ada Alvin Joe, Iman Tak Sama. Selanjutnya Batas Senja, kita usahakan lagi. Ada juga lagunya 5 Minutes, Semakin Kekejar, Semakin Kau Jauh. Ada juga Gamaliel, Audrey dan Cantika, Ingin Putus Saja. Hello, Ular Berbisa, It Gitaf, Mungkin Di Depan Buram. Dan Raja, With Cinderella.

Baik fans Setia Gema Merdeka, karena belum ada yang bergabung, saya pilihkan ya lagu yang mengingatkan saya nih ya, awal-awal masuk dunia broadcast di radio sebelah ya. Ini dia 5 minutes, semakin kekejar, semakin kejauh. Untuk Anda tetap setia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fun City Gema Merdeka untuk Anda yang ingin membeli handphone ataupun laptop, yuk buruan belinya di Dewata.com aja. Nah, bagi smarton bagi smarton Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, atau bagi smarton yang malas keluar rumah karena panas ataupun macet, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah, cukup dari marketplace favorit smarton seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop. Cukup ketik Dewata.com aja. Nah, tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal dalam waktu 2 jam saja. Dewata.com selalu berusaha menyediakan ya variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com juga lengkap, dari iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan saja. Buat yang mau kredit, cukup KTP saja. Kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda. Proses dijamin cepat. Nah, silakan untuk smarton yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp ya ke 081239317686. Sekali lagi di 081239317686. Info lain bisa follow Instagram kami @dewata.com atau Facebook dewata.com. Bagi fans Setia Gema Merdeka, silakan ya gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: get freaky now. 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, penelpon terakhir ya saya terima di 081558000977. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, dengan siapa di mana?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Dengan Putu Wira, apa kabar Putu Wira?
1: Baik, diajut gimana?
0: Baik juga nih Putu. Putu mau diputarin lagu yang mana?
1: Hello ya.
0: Hello, hello Bandung bukan? Oke, okay, mungkin salam buat siapa Putu?
1: Salamnya buat Gus Bawe, Abah Waisel, Bukade Ratna, Miasih Taman Duos,
0: lagi.
1: Dan semuanya ya, Rahajang yang Galungan dan Kuningan.
0: Oke, okay, Rahajang mau
1: Wirahayu Sami.
0: Itu aja.
1: Ya, buat Beli Ajun selamat bertugas.
0: Terima kasih. Terima kasih Putu Wira di Jimbaran sudah bergabung ya. Baik, fans setia Gema Merdeka, tidak terasa sudah 1 jam ya saya menemani Anda di ajang Halo GM untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena habis ini ada ajangnya Formula Dangdut yang siap menggoyang fans setia Gema Merdeka sampai di jam 5 sore. Jadi, tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tidak lupa nih saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Galungan ya buat umat Hindu Sedharma yang merayakan. Sampai jumpa, bye.

Sebelah 7,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat siang fans yang merdeka. Gimana kabar Anda melangkah 10 menit lepas dari pukul 3 sore? Kita masih di programnya Formula Dangdut. Energi kali ini edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026 bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 5 sore nanti.

0: Surat Kabar Pos Bali. Surat Kabar Pos Bali. Independen.
1: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke. Okay.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetren Santa Hoki dengan single berjudul Setangkai Bunga Padi ya. Kita masih di programnya Formula Dangdut, Dangdut Kenangan. Nanti edisi kali ini edisi Minggu ya, bukan Sabtu Kak Radit. Tanggal 14 Juni 2026 ya. Tentunya untuk Anda yang sudah bergabung, terima kasih atensinya. Nanti bakal dibacakan sama Kak Radit di menit ke-30. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Fansek Memperdeka, saat ini sudah ada Minyak Gosok Cap Tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda. Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun tentunya diproduksi oleh PT Segar Waras, sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti menghilangkan radang ataupun batuk dingin, kerongkongan merah ataupun putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi hingga malam, dan juga pilek menahun ya. Tentunya Minyak Gosok Cap Tunggal ini pun juga bisa digunakan untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Untuk alamat dan juga tempat pembelinya Minyak Gosok Cap Tunggal ada di seluruh cabang apoteku. Di antaranya mungkin Anda bisa kunjungi di beberapa apoteku. Ada Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, ada juga apotek kita Ubung di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar, Toko Obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, Toko Obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, Toko Obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sasetan 457 Denpasar, ada Apotek Farma di Jalan Polimoyo nomor 95 Denpasar, Apotek Farma Panjer di Jalan Tukar Pakirisan nomor 60B Denpasar, ada juga Apotek Farma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan terakhir Apotek Tasidik Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan Bali. Jadi sekian banyak ada beberapa apotek-apotek yang bisa kunjungi, salah satunya mungkin terdekat dengan rumah Anda. Maka dari itu jangan lupa sediakan minyak gosok cap tunggal.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Joget bareng Gema Merdeka di

97.7 FM Gema Merdeka ngatain itu dia satu lagu milik dari Siti Badriah dengan single berjudul Lagi Cantik. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita tepat sekali 38 menit lepas dari pukul 3 sore untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026. Masih bersama saya Teuku Radit Esa sampai di jam 5 sore nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka ngatain. Di sini kita akan memutarkan lagu-lagu dangdut ya. Tadi saya sebutkan lagu Indonesia karena kebanyakan bawa program lagu Indonesia jadi lupa begitu ya. Baiklah fans Gema Merdeka, kita masuk ke lagu berikutnya, lagu permintaan dari Anda juga, lagu yang diminta sama Mbak Selina, lagu milik dari Fitri Kalina dengan ABG Tua, spesial untuk Anda.

97,7 FM Gema Merdeka yang ternyata dasar lagu beli The Inner Boy Gang di single berjudul Mendung Tanpa Udan Sound 1 ya. Ini saya masih belajar untuk mengintai gitu ya. Oke, baiklah fans sama mereka, kita masih di programnya Formula Dangdut, masih bersama saya Teguh Radit Adisa sampai di jam 1 siang nanti, sampai di jam 5 sore nanti. Kakak Radit, ya ampun, ini kenapa tau belum makan tau mas. Mau dicek-cekin dulu kira-kira sudah ada siapa saja yang sudah bergabung pada siang hari ini, siang menjelang sore ya. Selamat siang dulu, ada siapa ini? Ada Patut Dila yang ada di seputaran Nusa Dua yang sudah hadir pada siang hari ini, terima kasih. Matur suwun ya. Ada juga kopi, siapa ini? Kopi Dangdut ya? Formula Dangdut nggak? Nah ini sepertinya tidak mendengarkan siaran radio, jadi tidak menyebutkan nama penyiarnya. Salah menyebutkan nama penyiarnya begitu ya. Jadi kan gak dibacakan ya. Yang hari ini siaran siapa? Sudah tahu kan? Ada Indrawari dari seputaran Mancawarna Jobar, Kak Radi, terima kasih. Formula Dangdutnya ada siapa ini? Ada Mawen Lastri dari seputaran Tabanan, Ida Laila dengan Suara Hati. Lagunya sudah keplay kayaknya ya tadi di atas ya. Satu lagi saya bacakan ya, ada Jerosoka dari seputaran Pendungan Jobar, Mas Radi, terima kasih. Fans Kopi Merdeka, top kopi-kopinya orang Indonesia, hadir di acara Piodalan di Pura Dalam Sakti, Desa Keramas, Belah Batu Gianyar. Top Coffee hadir untuk memberikan minuman kopi ya secara gratis kepada pemedek yang hadir dalam rangkaian karya agung tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pada pukul 14 WITA sampai dengan selesai. Jangan lupa beli paketnya Top Coffee. Top kopi, kopinya orang Indonesia. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas. Jadi jangan lupa untuk sediakan selalu top kopi, kopinya orang Indonesia. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu permintaan Anda juga. Lagu milik dari siapa ini? Ayu Ting Ting dengan single yang berjudul Sambalado.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

97.7 FM Gema Merdeka ngaterin. Baiklah fans Gema Merdeka, saya punya satu informasi menarik untuk Anda terkait soal sampah ya. Fans Gema Merdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan ya. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat, hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat tetap selalu mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Kita masuk ke lagu berikutnya, Fancy Kamu Merdeka dari NDXAK dengan Nemenin ya, spesial untuk Anda.

97.7 FM ke Memerdeka Ngetren Melinda dengan Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam. Ini untuk lagu aja sih sebenarnya ya. Atau mungkin sebuah ungkapan yang pernah dirasakan sama Melinda, akhirnya diciptakan oleh seseorang dan lagu ini pas langsung dipantaskan oleh Melinda sendiri begitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai sebuah lagu aja ya Melinda ya. Oke, kita masih di programnya Formula Dangdut, masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 5 sore nanti ya. Kita hari ini akan bergoyang selama 2 jam ke depan. Sekarang sudah 8 menit melangkah dari pukul 4 sore. Nanti kita akan membacakan dulu lagu-lagu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081-558-0977. Selamat siang menjelang sore, ada Ngurah Endu dari seputaran Tulikup ya. Sepiring Berdua dari Ida Laila, coba nanti saya cekin, emang lagunya ada ya? Sepiring Berdua, ini langsung dicarikin ya sama penyiaran nih. Sepiring, kok ada ternyata lagunya? Di sini kok tertulis Endang Estorina, yang mana bener? Tapi kalau Ida Laila gak ada, kalau Sepiring Berduanya Endang Estorina. Ini takutnya nama judul yang sama tapi liriknya berbeda ini ya. Ada Bapak Madehendra dari seputaran Tabanan ya, ikutan.

setelah ini bakal diputerin sama Kak Radit. Selamat sore dulu, ada siapa ini? Ada Pak De Rumiarta dari seputaran Pego. Pak Made, Pak De, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Satu lagi, ada Jobar, Kak Radit, ada siapa ini? Tidak menyebutkan nama, tidak dibacakan sama Kak Radit. Jadi ingat ya, kalau nggak menyebutkan nama, nggak menyebutkan tinggal di mana, nggak dibacakan sama Kak Radit. Sorry Kak Radit, ada Rahmawati hadir. Terkadang saya merasa sedih dari Mei-Mei. Oh, karena dia curhat ya. Makasih ganteng, terima kasih kembali. Kita masuk ke lagu berikutnya dari EGP ya. Spesial untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gemah Merdeka Ngatrena.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Baiklah fans Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik dari Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, subtekan, OTP ataupun data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun saran berikutnya. Save dan juga share informasi penting tersebut ya dengan hashtag Bank BPD Bali, hashtag waspada kejahatan di media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak dosa cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak dosa cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak dosa cap tunggal.

0: dengan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren mimpi manis dari Dewi Persik ya. Fans yang merdeka untuk Anda masyarakat Kota Tabanan dan sekitar yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, langsung saja ke Bali Stars Tabanan. Alamatnya di Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 15B Banjar Anyar, Kecamatan Kediri Tabanan. Tepatnya di depan dealer mobil Honda Bintang Tabanan. Dengan nomor teleponnya 0361-4790-195. Atau bisa di WhatsApp di 085-9366-69736. Sekali lagi di WhatsAppnya di 085-9366-69736. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok loh ya. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukup ke tangan timpal Ares, Anda datang di Jamin Peres. Baiklah fans kamu merdeka, sudah kita nikmati satu lagu manis datangnya dari Dewi Persik dengan singlenya berjudul Mimpi Manis. Kita masuk ke berikutnya, lagu berikutnya dari tadi saya nungguin sabar ya. Kita masuk dulu ke informasi datangnya dari Kampus Tikom Bali.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.
4: Om Swastiastu Pak Tu, aduh beciksan bengong cara togok niki.
5: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
4: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
5: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer base uli ditu, cuman ken-ken carane.
4: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nek kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
5: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
4: Nggih Pak Tu.
6: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
7: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Vita Alvia dengan single berjudul Ampun Bang Jago ya. Fans yang memperdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lucky full power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset ya. Jadi untuk Vitalik ini pun dikonsumsi cukup mudah ya. Seminggu cukup 2 kali saja. Fans yang memperdeka Anda bisa mendapatkan Vitalik itu di apotek dan juga toko-toko obat terdekat ya. Jadi untuk Anda yang pengen tahu juga beberapa informasi tentang Vitalik bisa langsung membelinya di beberapa apotek terdekat.
1: Jobar, joget bareng Gema Merdeka di

Baiklah fans kamu mereka, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Itu artinya saya Tekur Radit terasa harus mengakhiri programnya Formula Dangdut, Dangdut Kenangan ya. Edisi kali ini edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Sesaat lagi kita akan masuk di lagu-lagu pop Bali. Itu akan ditemani oleh Bliji Gus Rinaldi dari pukul 5 sore sampai pukul 7 malam dengan lagu-lagu pop Bali yang hits saat ini. Otomatis Kak Raditnya harus menggeser kursi panas ini bersama Bliji Gus Rinaldi. Kak Raditnya pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Sebagai lagu penutup saya Didi Kempot dengan single berjudul Cidro, spesial untuk Anda.

Selamat sore para pemirsa. Dadanya penistia gemar deka ring di cuci pada megenah. Tak sebagai pisan itu yang serenal di sidat angkel. Ring galas remangkin pada mana rahina redite kedekan kaping 14 sasih Juni war sekali tali 6 likur. Naga dibiasa wanda jeng ring penistia gemar deka sami melilih itu untuk gelaran tembang-tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Kadi biasa ngelantur ngantas kelap puput jam pitu wengi. Mugi-mugi pancita agama merdeka kantor sido panggihin sadekina rajang dan kirang punapulan punapi terus tatu wentan ring sor penaduh yang pramekawi. Sedarang ngelantur ngiring ekstren semua penges tunggaran di tiang pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.

Ingi dedane panitia gemar dikasami sida torang ditiang pinake tembang pengawit renggala seremangkin saking pokal belian se nggih lekat di hati sampun biar sayang sarang-sarang mugi-mugi panitia gemar deka sampun pada dari burung nggih nyabran redite utawi setiap hari Minggu kadi biasa wandah tembang-tembang Bali lawas tembang lama niki utawi tembang Bali kenangan mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Balinya Gema Merdeka koleksi 97,7 FM. Suksema demun iki rajang sore wentan Bu Made masih ring kacagan ketewel. Eh rajang nyangre galung lan kuningan Bu Made masih serang wayan rici ngelantur wentan Dek Rina warung Rini Rani Topati rajang sore. Ayu Ana ring Bangli mat sore taler kok tumen kenen geh. Punapi gatan iki Mbak Ayu Ana ring Bangli. Nggih, tembang sampun siaga.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam.

0: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
5: Ini dia dan ini penyetia Gema Merdeka Serang Sami. Saking vokal Mbok Alit Alit Adiari nggih galungan ape penapi sundan yang sami siapa sire sene jagi mekarye tape angin galungan nggih niki mosde tape galungan nggih enten ngurah cuplis sering tulikup niki adi jak nyak pas neng kebetulan yang wau nelpon timpal dagang bumbu rajang nggih enten niki tenang kata-kata jek langsung ngurah cuplis ngirim video ngoreng rajang deh. Apa kang ngurah cuplis memang ide bahasa raja pengen sih ngerti jodoh sana nih. Nggih ngurah cuplis selamat sibuk dumun peh. Ngemaluin ngoreng rajang ya. Soalnya manit yang sibuk beli proyek liusan. Nika ngemang buruh THR meh. Lah gini ngurah cuplis. Ingat yang buah jerung gesik rah meh. Kelanggon Banten pengamian apa nih ya apa nih rajang sore beli gos calling tiang kantun nyarengin ideresi oh nggih rayu atu murah heka nggih halo nalona niki murah heka nyetir nggih. Eh, halan-halan yang margi, rahayu ngantos genah sana ketujuh, rahayu ngantos renggeria, tuh dari si nyarangin. Eh, ngelantur, siro janiki. Maka sembilan idean sampun gabung, ring 081-55-8977, utawi sana sampun nyarangin ring live TikTok niki. Eh, rajang rahayu sinarang sami, panis tiaga merdeka.

0: Ingi dedane pan setia gemar di kai serang sami tembang si dayat orang di tiang sekeng vokal mo ayu Saraswati. Ingi sapa sira menawi madrebe kenangan memori kali tebang wau. Moga-moga jadi sampun pada teribur. Rengsi jeroning pemargi dukirin. Ingat masa lalu dawak tembang puniki ngetop. Eh, rentang waktu 2000-an niki yang taniwang tembang puniki. Rajang sore demun suksemu luar biasa. Akeh sempatan sampun gabungan. Gong Buana. Rajang sore yaitu Gong Aji. Gong Buana lembeng ketewel. Nemawu kecak malisiki pak yang lebih nyarang niki. Sekilas info wau sakeng bling urah dia niki urah heka tulikup kenten. Menawi kantun monitor Gema Merdeka. Ye, Gong Buana sampun di tiang calling. Nembe ris dagelah monitor mirang Gema Merdeka kenten. Ye, sik semua salam kenal atuh Gong Aji nembe niki. Gusti Made Wijaya saking Nongan Rendang Karangasem. Bu Wayan Lastri saking Blayu Tabanan nyarengin suksema sareng Sirawa. Bu Jerosoka Rajang Sore, Bu Jerosoka Pedungan sampun gabungan nggih. Niki ake saluran tidiang. Wendan saking Live TikTok, wen nyarengin wendan saking medsos Facebook Gema Merdeka. Instagram termasuk WA nggih ring 081558977.
1: Patri. Ibu-ibu sila mendue barang sana bolong-bolong meriki pasuang, Bu.
2: Eh beli-

0: ya, keng kesanyo sing manapa nasib sajan. Patri patri, patri bu.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Hai.
4: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
6: Ingi, dedane panitia Gema Merdeka sami ngiring lan dorong male duaning kantun ringlaran acara temu sawitre tembang-tembang Bali lawas. Nggih, utawi tembang Bali kenangan. Suksemo niki wendan Bu Jero Mertesari Jalan Siulan nyarengin Anglander wendan Bu Ayu Jalan Kenyiri dan Pasar Ajang Sore. Punapi gatel Bu Ayu Kenyiri nembe gabungan niki. Sedereng lantur male panitia Gema Merdeka tembang senisiosan sampun jasiaga katur. Niki ditiang wenten informasi dumun info saking Bank BPD Bali. Nah, panitia Gema Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan panitia mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share info penting pun ikinge. Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

Ingi dedane paling setia gemar deka serang sami belian biru sampun tembang sopir bemo sana kator ngi menawi wendan metebe memori kenangan ring tembang puniki ngi mugi sampun je pada merasa teribur ki tembang sampun lawas pisan ngi tumun di tiang adon SD ring tembang puniki berarti kudang tahun niki lagu pun suwe pokoknya lama dah kenten wau niki Pak Yanonat. Pokoknya lama dah, lama meklonan nggih. Pak Yanonat ring batu bulan rajang sore. Pun api gatu Pak Yan, nadas nembe. Kada nak ngsap jadi yang ges Renaldi. Kari kentan kesibukan ngadol rajang niki Pak Yan. Tiang mau pesan rencana niki kentan. Nggih, mugi laris manis Pak Yan. Pak Yanonat serang Dewi Nonat ring batu bulan. Yang re rainan jagat menawi akeh wendan order wendan pesanan laris manis. Pan setia kemauan deke kini Vitali sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168 untuk 3 saset. Jadi untuk Pidale dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia kemerdeka dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ini Dedane Pancasila Agama Merdeka Sareng Sami Yan Sri Kanding ya sanarese menawi teh sampun pade teribur duaning kanten satya nyarangin gelaran acara puniki temu sawitre gending-gending balinya ke Merdeka spesial wontang aturang tembang Bali lawas nggih suk semua niki sembilan sami kanten satya nyarangin mo ari petano rajang sore ji geus wawu monitor rajang nyangre galon nggih nggih rajang mawali mo ari petano lantur wentan beli doping SDC gebagan kayu bibangli sampun gabungan suksema liar dana sampun ring sesetan niki nggih cire jeniki abah wesel ring samplangan punapi gara niki abah wesel samplangan gianyar Pak Made Rumiarte pegok sesetan gabung suksema rajang nyante demun sarang keluarga niki lembang sampun siaga malih.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: tu dengar yang tu. Tadi Cim Laib ke lapu-lapu kencan nak ke merungut. Iki dah yang senyum sampai kau. Hah? Aduh, ini terus. Iki yang senyum di neraka sampai kau. Oh, yang senyum subuh kau lah. Oh, ini yang ngalah ayo.
1: Badan

Gitu dan ini panjang kemur dikasami saking almarhum Ketut Bimbo mau balik wayang kenangan iki Pak Wayan Swade ring kembangan madue kenangan mau balik wayang dumun iki dawa wayang atop niki demen mau balik lawakan lucu wayangnya nyak ben sangut dalam medal kena nge. Ya di kebetiaman jodoh ji geus mau balik masak sok jak ri, jak rame jak liu rame kan mula jak liu ya na bedek suung ada aneh lah kan Pak Yan ge rajang yang regalungan napi niki oh ji geus celengnya lab di kandang lab napi mula konden ngejuk celeng nih jak saru Pak Yan juk Pak Yan. Jam kuda wenten di puri penampan juga setiang kalau ngatur orang lawar. Ih, leung nasib ada dengan orang lawar. Ini yang sekan Pak Yan. Kalau tegas gitu. Tiang kalau sing kija-kija. Spesial ngantar song Pak Yan Swade niki. Makta lawar. Majanji makta urutan dasa meter kocap lantang nih. Mih.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingi, dedane pan setia agama merdeka sami beli bayu kawi sarenam nehanehi senekator ngi. Pun api niki aji tot moped ring tulikup mat sore aji tot moped senang lagu beli bayu kawi moga-moga sampun taribor aji tot moped serang yang ade monitor guys. Belina kerupuk benji sekat tali ngi. Sekarang aji tot ya ditunggu orderan keripiknya kenten ang landur wenten Bu Erin. Bu Erin batu bulan kuling siki kal magending magending di kamar mandi ah yang kan jauh modelnya niki magending di kamar mandi nya ningah sing ada nak ningah lah gen Bu Erin. Senang-senang bayu kawi wendan Bu Ayu Gembul Supatni telar wau monitor niki Bu Ayu Gembul Supatni pagutan batu bulan nggih rajang nyangre galungan kuningan Bu Ayu Gembul Supatni.

Inggih, dedane panjenengan mardika sareng sami, mbok dek uli sampun matemang beli nengah temangnya ne sidekatur nggih sanes rese seneng sampun je pada taribur kanton gelaran acara temu sawitre gending-gending balinya gema merdeka nggih spesial tembang Bali lawas niki suksema Gong Aji Wirawan ring pedungan punapi gatre Gong Aji wenten sire niki Bu Lohde Apuan Susut Bangli utawi Bu Suprimayani Yanse sampun metemang niki nggih yang penting sampun mekoling niki Bu Lohde ring Bangli kanten-kanten niki sedagar ayam niki tunggare laris manis niki nyangre hari raya kenten nggih nglantur wenten Om Swastiastu Rajang Wengi jagi titip salam Bang Dong Jantuk nen Dong Jantuk ring kertu petang cucune subekat di Badung oh nggih mugi mirang radio niki sampun di calling kenten nggih Rahayu sembilan serang sami suksema akeh akeh rame ajak liu niki nyarengin pan setia kemardika minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah nah minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C. Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55. Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46. Apotekku 9 Renon, Jalan Dukat Balian 50. Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Apotekku Batu Bulan, Senin Begenah Ring Jalan Raya Badu Bulan nomor 11 Gianyar.

Ingi dadane pan setia kemerdeka sarang sami tembang manis pisan pokaling gejayeng ye loh sari sapun ada orang di tiang loh sari cire madobe kenangan punya kenangan kenalan mapasangan loh sari ye kenalan sampun suwe kocam niki dumun loh sari cerah dan nyata karena emang karena lama dak jumpa loh sari mangken sari saru ragane Kaitan bau Pak Yan Alun tiangnya mau sang Yan Yan mau sang Losari. Tayan tiang latunang juga sadarnya Losari. Bidan jadi saru ragane. Adik itu nak sing dan kena. Mengenang masa lalu bersama Losari. Nih suksemu Yan Alu dagang soto 88 niki nyarangin salam serang Tut Mariani. Salam ngikih nyuh dan ngih. Ngelawar Bian, salam, dan salam saking Bian Jensen iki, Yanalu. Oh, ngelawar penampan galengan, kel singgah ngideh tum, ais. Pancita Gemordeka, top kopi, kopinya orang Indonesia, hadir di acara Piodalan. Di Pura Dalam Sakti, Desa Kramas, Blabatu Gianyar, top kopi hadir memberikan minuman free kepada pemedak yang hadir, dalam rangkaian Karya Agung hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 pukul 14 WITA sampai dengan selesai. Nah, jangan lupa panitia Gemerdeka beli paketnya Top Kopi. Top Kopi, kopinya orang Indonesia, kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas. Nah, panitia Gemerdeka ngiring landorang lumun tembang sampun siaga malih.

Ingi dadane panisti aku mau dekat sami belingi de tegol kulo adine jejah rasana beling anggoren adi pehliu ngadi ngelah pengawal de banga ngongkong lo kulo eh ira duwe niki kenangan nganggur garang kulo. Ya, walaupun garang kulo tidak mematahkan semangat untuk ngangguran iluh, nganggurin iluh nggih. Demi apa? Demi cintaku padamu, kenten wau beliar dana ring sesetan. Tak mau mundur, semua demi cinta. Ngidang, gitu. Mang Ming ring kembangan. Tresna layu. Wah. Jangan pernah layu cintanya, tetap semangat. Kok bisa layu Tresno Mang Ming? Ring kembangan iki. Selamat sore. Tresno layu. Ulian kena tiange ambang diambung. Menara bangsawang. Entah di mana, entah siapa yang kupikirkan. Ku ingin bertanya pada siapa? Nyen dadi takonong Mang Ming. Selama orang itu baik, pasti mau memberikan solusi jalan keluar. Kenten, bertanyalah. Kenten, karena wenten mau sang malu bertanya sesat di jalan. Sing dadi lak matakon. Adi idah-idah laku satu. Aduh, nggih Mang Ming rajang nyante temun. Masa sih Mang Ming lah kene. Bu Made Sudanti ring sesetan. Dias napa niki? Dias tun tiang sibuk, tiang statu monitor. Yenten boleh mireng suarane Jigus Renaldi. Cek pusing deh. Memeh. Kita angin ngerayu banyak aja calling. Pasti kenten maksudnya nggih. Sing mireng jek pusing ngesane kan. Sing jan tiang ban sinduk yen ngajeng. Nggih. Yen be siapne jan. Jan. Man sinduknya pasti sing jan.

Halo Semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Yang itu dan apa nistia kemar di kasami ambang diambung ye beli de lantang niki rajang sore. Selamat sibuk mengikuti acara lomba mancing niki. Mudah-mudahan tanambang diambung niki. Lah kan. Lama tak jumpa sarang beli di lantang niki. Beli Ian Jensen mat sore. Mugi talar tan ambang diambung kan nggih. Menara Bang Sawang kenahe ambang diambung kan dan Bu Ayu Gemul Supatni kari sibuk meje jahitan angin persiapan galengan kenten Pak Cahya isa aja ji Gus jam kuda siaran penampan jag apa nih jagi ngirim lawar tes rasa di pet prade tenjalan ampuneng ice ampuneng walek seng udang kede banyak ngirim ngejot kan bedeman hati ya. Yang penting huruf G gratis. Aduh, nggih rajang nyantai dengan Pak Cahya serang keluarga. Panstia Kemardike, halo sonton Wajah Motor serang sami, promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Nggih, saatnya rayakan Galungan dengan motor Yamaha terbaru. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP ringan. Yamaha Vasio angsuran hanya 800 ribuan. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking service, emergency call, spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member. Nggih. Wajah Motor, Neymar John. Nah, pan setiap kemar di kasarang sami, dan lali titiang ngaturang suksemu peng banget, ring penggemar temu sawitre, penggemar gedeng-gedeng balinya kemar merdeka. Nggih, kewantan sinampurang dumun, dan kerasa galas ampun jampi tewengi, kang yang ledangan benjangan malih wawanin, titiang Gus Renaldi pengendar care, gemedi langsung pacang ngelungsur mau pamit, pupu dan titiang untuk para mesanti. Om, santih, santih, santih, om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih dalam T2 kawasan W98 Denpasar Bali. Itu dia sudah saya putarkan sebagai lagu pembuka, lagu milik dari The Baginas dengan Empat Mata ya. Selamat malam dan selamat datang untuk Anda yang baru setia di 97.7 FM. Karaditnya kemana? Maaf, lagi macet begitu ya. Kota Denpasar ini lagi macet, lagi punya beberapa persiapan untuk menyambut Hari Raya Galungan minggu depan. Jadi tidak ada salahnya juga ketika teman-teman dari Bali ini lagi melakukan persembahyangan, pulang kampung, bolak-balik begitu ya. Dan apapun segala kegiatan Anda untuk hari ini, Fans Kemerdeka, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dengan lagu-lagu pop Indonesia Karen koleksi dari Kemerdeka, lagu-lagu pilihan Anda juga begitu ya. Seperti biasa, untuk Anda yang pengen gabungan, kita masih menunggu atensi Anda, silakan bisa bergabung langsung di 081 558 9977, atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan seperti biasa juga, untuk Anda yang sudah bergabung, nanti akan dibacakan sama Kak Radit sesuai dengan format Anda. Jangan lupa sebutkan nama, tempat tinggal, mau minta lagu apa, judul lagu, sertakan juga salam-salam Anda. Jangan lupa nama penyanyi dan juga judul lagunya. Kalau nggak lengkap, nggak dibacain sama Kak Radit. Lagu pembuka saya berikutnya dari Mulan Jamila, spesial untuk Anda.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans yang memerdeka, tentu kita masih di programnya Anceng Sana Udara. Masih bersama saya Teku Radit Adesa. Seperti biasa saya akan membuka atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081558977 atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Untuk Anda yang sudah bergabung, nanti menit ke-40 akan dibacakan sama Kak Radit lagu-lagu koleksi dari Gema Merdeka. Lagu berikutnya saya hadirkan satu lagu milik dari Lila Band dengan single berjudul Jantung Hati, spesial untuk Anda. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Baiklah fans Gema Merdeka, mau dibacakan dulu sama Kak Radit kira-kira ada siapa saja yang sudah bergabung pada malam hari ini. Eng ing eng, ada siapa? Wih, satu teman-temannya gak ada buat status tapi ternyata fans dia sudah peka begitu ya. Siapa yang siaran ya? Sabar ya, bentar lagi saya buat status kok ya. Selamat malam dulu untuk Mo'oyan Lastri dari seputaran Belayu ataupun Tabanan, minta lagunya Jasli Adrin yang judulnya Hilang buat Kak Radit. Terima kasih kembali. Selamat malam juga buat WK yang ada di seputaran Pacung Bresela. Ini benar gak sih? Lagunya Judika. Judika yang mana judulnya ini? Salamnya buat keluarga Kaki Runi di Rantauan. Selamat Hari Raya buat GM. Terima kasih kembali. Ini saya membacanya mengeja loh ya. Oke, selamat malam dulu buat De Agustin yang ada di seputaran Dalung. Mereka selalu beli dari kota yang judulnya Masih Cinta. Salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Siapa sih, De, yang jauh di sana? Kenapa gak disebut-sebutin sih, De? Ada Ayusona yang ada di seputaran Ubud. Request lagu milik dari Nano yang judulnya Kamu. Nano, kamu coba dicek dulu ya. Buat Opa yang lagi santai, aku jawab yang tadi tentang lagunya. Baik, siap ya. Ditunggu lagunya, kalau lagunya ada bakal diputarin ya. Satu lagi fans Gema Merdeka, ada siapa ini? Ada Paputo Cahaya yang di seputaran Tangep ya, minta lagu milik dari Adrian Khalif dengan single berjudul 2001 kali. Salam spesialnya tetap kepada istri tersayang yang lagi menjejayatan buat Canang. Ih, rajin sekali Ibu Yuli ya. Tetap rajin ya Ibu ya. Walaupun banyak yang memang kegiatan-kegiatan lainnya begitu ya. saya takut salah ngomong begitu ya. Oke, baiklah fans yang memberikan saya punya satu informasi menarik datangnya dari Vitalik. Fans Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disepa menjadi Lucky 4 Power serta kemasanan Extra 4 Power ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Nah, jadi Fans Gema Merdeka, Anda bisa konsumsi Vitalik ini cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun sangatlah mudah. Anda bisa kunjungi langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa, sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema Merdeka.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans yang memperdeka untuk masyarakat Kota Gianyar, Klungkung, Bangli dan sekitarnya yang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baca satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Tamagiri Timur Gianyar, tepatnya sebelah Alfamart Bypass Tamagiri, dengan nomor teleponnya 0361 4791 712, atau bisa di WhatsAppnya di 0819978824. Sekali lagi di WhatsAppnya di 0819978824. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok, di mana lagi ada printing sebanyak ini. Juga ketama timpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka Ngatren. Baiklah fans Gema Merdeka, tepat pada pukul 8 malam saya punya satu informasi di sesi yang pertama. Informasinya kembali hadir dari Vitalik ya. Nah Vitalik ini kini sekarang sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power serta kemasan extra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Nih bagus sekali ya fans Gema Merdeka. Nah untuk mengkonsumsinya pun sangatlah mudah. Cukup meminumnya seminggu dua kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun Anda bisa langsung dapatkan di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi jangan lupa ya, sediakan Vitalik di rumah Anda. Kita masuk ke lagu terbaru yuk. Lagu terbaru Black dari Adrian Khalif dengan single berjudul 2001 Kali. Lagu baru, enak banget, easy listening. Lagu ini spesial saya hadirkan buat Pak Putu Cahya yang ada di seputaran Tangap. So don't go anywhere.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Masih cinta sama siapa? Masih cintanya sama pasangannya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Tadi kita masih menunggu atensi Anda, silakan bisa bergabung langsung begitu di WhatsApp ya, di 081558977, atau bisa komen langsung di Facebook kami di Gema Merdeka ngetren. Untuk Anda yang sudah berkomentar di Facebook ya, yang sudah kunjungi streaming kami di radio.gemamedia.id/gema, akan dibacakan sama Kak Radit. Udah jam 8 malam, saatnya kita back to request.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
0: Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Hey, apa kabarnya juga buat Wayanaya dari seputaran Pedungan. Lagunya Judika dong Kak Radit. Lagunya yang singlenya berjudul Cinta Karya Cinta. Salmi buat Ibu Pelangi dan semua fans yang memerdekaan ngetren aja. Moga sehat selalu buat Kakak. Terima kasih. Terima kasih kembali doa baiknya. Disusul sama siapa ini? Anjang Sana Udara ada Bu Ayu yang ada di seputaran Kenyeri. Lagunya 11 Januari by Gigi. Salamnya buat Kakak aja, terima kasih, salamnya buat saya. Selamat malam juga buat Wayan Mary dari seputaran Kemenuh, hadir lagunya Kesha Lovrian Kadong, lagunya Tak Ingin Usai, di play ya Kak ya. Selamat spesialnya untuk istri tercinta Luh Sukma Merta Dewi, wah lengkap ya. Dan buat Kakak, terima kasih, selamat siaran Anjang Sana Udara, terima kasih. Nanti bakal diputerin, udah disiapin lagi sama saya ya, nanti bakal diputerin. Terakhir deh, ada Mok Dayu Radmini dari seputaran Sutomo, request lagunya Mahal Ini Rindu Kurindu. Salamnya buat Gus Bawo, Mok Kade Ratna, Mok Made Marlini Gema, dan juga Mbok Dewi Ari dan Mbok Miniasih, makasih. Baik ya, sudah disiapin lagunya. Mudah-mudahan nanti akan puas lagunya. Jangan lupa rekaman setelah ini, setelah lagunya diputarin ya. Tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka ngetrend satu lagu milik dari Kesha Lovrenka dengan single berjudul Tak Ingin Usai. Lagu ini sekarang sudah membawa kita 22 menit lepas dari pukul 8 malam. Untuk edisi kali ini edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026. Tadi kita masih di programnya Anjang San Udara, masih bersama saya Teku Radit Adesa sampai di jam 10 malam nanti. Oh halo, selamat malam dulu buat Eva Wardana yang lagi di mobil bersama sang suami dan juga buah hatinya. Apa kabarnya hari ini? Lagi punya urusan begitu ya. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik, fans yang memerdeka. Dan seperti biasa juga, apapun segala aktivitas Anda kerjakan otak hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita akan memutarkan lagu-lagu pilihan Anda, lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia. Untuk Anda yang pengen hubungan, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081558977, atau bisa dengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Kalau mau ngomongin malam hari, fans yang memerdeka, malam-malam itu enaknya video call kali ya. Video call sama teman, video call sama pasangan begitu ya. Apalagi kalau emang kita lagi ngerasa hari malam minggu kemarin gak sempat sama pasangan, yaudah hari minggunya bisa dimanfaatkan dengan baik. Bisa dengan makan malam, bisa ketemu sama pasangan, ataupun nonton film. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu terbaru milik dari NDP dengan single berjudul Sempurnanya Aku. Tetap sedih di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: 97,7 FM Gombong Merdeka ngetrend itu dia satu lagu milik dari Gigi dengan 11 Januari. Ini bukan 11 Januari, sekarang sudah tanggal 14 Juni 2026 ya. Apa kabarnya Anda untuk Anda yang baru setia di 97,7 FM? Selamat malam, selamat beristirahat, dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan tentunya saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari informasi kesehatan reproduksi ya. Terutama generasi berencana, tahukah Anda menjaga kesehatan reproduksi itu sangatlah penting? Anda bisa melakukan triad KRR, kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama adalah katakan tidak pada seks di luar nikah. Yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan masa remaja Anak Indah. Tentunya keluarga Anda pasti bahagia. Untuk Anda yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081-558-0977 atau bisa kunjungi streaming kami ya. Untuk Anda yang ada di luar Pulau Dewata Bali juga bisa, yang lagi ada di Medan, di Jakarta, Surabaya, ataupun di mana saja, itu bisa dengarkan streaming kami di radio.kemamedia.id/kema. Dan kita punya satu informasi menarik datangnya dari kampus Elizabeth International.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
2: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM.

97.7 JFM Gema Merdeka ngetari tadi satu lagu manis datangnya dari Chris Pate dengan Demi Cinta ya. Lagu tersebut sekarang sudah membawa kita 49 menit lepas dari pukul 8 malam. Halo, apa kabar dulu untuk anda yang baru setia di 97.7 FM. Kita mau bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081-558-0977. Halo, apa kabarnya buat Made Parne yang ada di seputaran Denpasar. Terima kasih juga buat Jerusoka yang sudah hadir dari seputaran Pedungan. Selamat malam juga buat Wayanaye dan Bunda, siapa ini? Bunda Nita yang ada di seputaran Pedungan juga. Dan terakhir ada Dewi Ari dari seputaran Kelungkung ya, minta lagunya Pilot by Sepanjang Hidupku. Buat kakak terima kasih kembali ya. Saya punya satu informasi yang terakhir untuk anda datangnya dari Sampah. Fancy Kamu Perdeka, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat tetap selalu mengolah sampah ya di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil di rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil untuk menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Untuk anda tetap sedia di 97.7 FM, Gema Merdeka Ngetren.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari satu lagu milik Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 56 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara. Tidak terasa karena sudah jam 9, itu artinya saya Kak Radit harus mengakhiri programnya Ancang Sana Udara. Edisi kali ini edisi terima kasih sudah nemenin saya siaran ya. Edisi Minggu tanggal 14 Juni 2026. Thank you for listening. I love you

93,7 FM Kememerdeka ngetren sebagai lagu pembuka saya fans Kememerdeka. Datangnya dari Menyimpan Rasa. Dari siapa? Ayo. Oke, lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 5 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Hewan Malam sesi pertama. Masih bersama saya Teku Radit Adias ya. Seperti jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Kememerdeka. Seperti biasa fans Kememerdeka, kalau Anda suka sekali sama lagu-lagu tahun 2000-an, silakan bisa bergabung langsung. Begitu di WhatsApp kami di 081558977, tapi bisa komen langsung di Facebook kami di Kememerdeka Ngatren. Untuk Anda yang merasa yang ada di luar Pulau Dewata Bali, bisa dengarkan streaming kami langsung di radio.kememedia.id/kema. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Asma Librasi, spesial untuk Anda.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Sembilan 7,7 FM.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbu.

Bubuk rasa buah segar berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka Ngeren. Satu lagu milik dari Rosa dengan Tak Sanggup Lagi. Lagu tersebut sekarang sudah mampu kita 35 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himun Malam sesi pertama. Di sini kita akan memutarkan lagu-lagu tahun 2000-an fans Sanggup Merdeka. Salah satunya mungkin lagu milik dari Rosa ini ya. Sampai sekarang pun masih kita enak, kita dengerin, masih easy listening ya. Dan nama Rosa pun tetap yang selalu menjadi terdepan kalau ada lagu-lagu slow, lagu-lagu sedih, lagu-lagu menyayat-nyayat begitu ya. Oke, fans Sanggup Merdeka, untuk Anda yang besok nih hari Senin sudah memulai aktivitasnya kembali, jangan lupa untuk menyediakan beberapa perlengkapan alat-alat kantor Anda seperti baju ataupun seragam Anda. Jangan lupa sepatu dan juga kaos kaki Anda agar besok pagi Anda tidak terburu-buru untuk melakukan aktivitas, apalagi harus kerja pagi ya. Presentasi di atasan juga ketemu sama klien ya. Mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan besok ya dan juga hari ini, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang tidak pernah terlupakan. Baiklah, fans Sanggup Merdeka, kita masuk ke satu informasi yang menarik datangnya dari Kutus-Kutus, spesial untuk Anda.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu klik dari Project Pop dengan Goyang Do You. Ya, lagu tersebut sekarang sedang membuka kita 39 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung di media sosial kami di WhatsApp di 081558977. Selamat malam dulu buat yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Ada Eka yang ada di seputaran Penamparan. Halo, apa kabarnya Eka? Lagunya sudah diputarin ya. Lagu milik dari Sheila on Seven yang judulnya Jan. Mudah-mudahan sudah puas pada malam hari ini. Disusul sama Pak Arke dari seputaran Gianyar. Pengen diputerin lagu milik dari Pasto. Ya, siap, nanti bakal ditunggu ya Pak ya. Salami buat istri tercinta katanya. Buat masih namanya siapa? Oh, nama saya Radit ya. Kalau nama panjangnya Teku Radit Adriansyah. Selamat malam juga buat yang lagi di mobil, lagi dengerin radio. Selamat malam dan kita ucapkan selamat datang buat Ibu Komang Sri Ayu Wahyuni ya. Beliau adalah seorang ibu yang luar biasa. Sepertinya yang lagi nyetir untuk hari ini sang suami ya, Ibu Komang Sri Ayu Wahyuni Jegek Bulan. Salam untuk keluarga dan juga salam untuk abu hatinya juga. Baiklah fans Kamu Merdeka, kita mau masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Bunga Citra Lestari dengan single berjudul Karena Aku Cinta Kau, diambil dari label Aquarius Music Indo. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrena.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Tidak terasa fans Gema Merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Teguh Raditya Dahsya harus mengakhiri programnya Himun Malam Sesi Pertama untuk edisi kali ini, edisi Minggu ya, tanggal 14 Juni 2026. Karena pada pamit dulu ya, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati hari Anda. Jangan lupa jaga kesehatan Anda. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Reog Ponorogo adalah seni pertunjukan tradisional dan sendera tari ikonik asal Jawa Timur yang terkenal dengan topeng singa raksasa berhias bulu merak atau dadak merak. Kesenian ini memadukan unsur mistis, sejarah, dan nilai moral, serta diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda yang mempresentasikan identitas masyarakat setempat. Kisah Reog berpusat pada upaya Raja Klono Sewandono untuk meminang Dewi Ragil Kuning atau Putri Sanggalangit dari Kerajaan Kediri. Dalam perjalanannya, ia dihadang oleh Raja Singobarong, makhluk mistis penguasa hutan Lodaya bersama pasukannya. Pertarungan epik antara kesaktian cambuk Klono Sewandono dan kekuatan Singobarong menjadi puncak dari drama tari tersebut. Bagi masyarakat Ponorogo, kesenian ini bukan sekedar hiburan. Reog adalah simbol perlawanan, ketekunan, dan nilai luhur seperti ketangguhan serta kecintaan terhadap tanah air. Saat ini kesenian Reog Ponorogo terus dilestarikan dan diakui eksistensinya secara global melalui UNESCO. Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetren Fun Setia, Gema Merdeka. Berakhir sudah perjumpaan kita pada malam hari ini bersama musik di keheningan malam. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani istirahat Anda. Saya Yulia, pamit undur. Ingat, selalu ada harapan baru besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.

97 Gemar JFM, Gemar Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gemar Merdeka. Hari Senin sekarang ya. Harus tetap semangat dong. Kalau sudah hari Senin, nggak boleh malas-malasan ya. Pastinya kita semangatkan juga ya suasana pagi ini dengan Jobar. Kita bergoyang dan bergetar juga ya di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Egita Amor. Apa sih maumu? Kita semua pastinya maunya jobar dong ya. Kita joget-joget, bergoyang dan bergetar pastinya di Kopi Dangdut. Terima kasih buat fans setia mereka yang sudah ikutan bergabung ya, yang sudah jobar di Facebook dan juga di WhatsAppnya Gema Merdeka ya, yang sudah request juga lagu dari Egita Amor. Apa sih maumu? Sudah langsung mengudara. Buat fans setia mereka yang belum bergabung juga bisa kok ya, boleh request lagu Dangdut Koplo atau lagu Dangdut Remix juga boleh ya. Fans setia langsung bisa bergabung, bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,3 FM Gema Merdeka Ngatren. Satu lagu dari Ikke Nurjanah, Sun Sing Sue, sudah di request oleh Komang Nuning yang ada di Karangasem Sibetan. Mantap, hebat ini Komang Nuning ya. Lagi ngedance ini ya. Baru kemarin ini lombanya ini ya. Kali ini ngedance-nya pakai lagunya Super Junior. Keren-keren Komang Nuning ya. Gimana, dapat juara atau enggak ya? Semoga dapat ya Komang Nuning ya. Oke, selain jago ngedance, Komang Nuning juga pintar bikin tumpeng ini ternyata ya. Ini adalah prestasi yang membuatnya sangat bangga katanya ini ya. Komang Nuning luar biasa memang ya. Semangat terus nih Komang Nuning. Semoga kedepannya juga bisa terus seperti ini ya. Ya, selain Komang Nuning yang sudah bergabung, juga ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung Topati Kesiman Kertalangu bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Bu Gita juga. Oke, selamat pagi Bu Gita. Terus ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel Gianyar Banjar Kacagan. Terima kasih sudah bergabung juga. Ada juga yang sudah bergabung Bu Wi yang ada di Tabanan ya, mau request lagunya Uut Permatasari yang judulnya Kamu. Sebentar, kita cek dulu adakah lagunya ini. Uut Permatasari yang judulnya Kamu. Oke, ada lagunya ya. Ditunggu sebentar ya, sebentar lagi sudah siap diputerin. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Method D atau Method Badung yang ada di seputaran Blabatuh Gianyar. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, ada Pak Losin sama Bu Nana juga ya, yang ada di Pasar Tambo Penatih. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Oke, kemudian yang sudah bergabung juga ada Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu Gianyar. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung selanjutnya, sebentar, yang sudah bergabung ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Dadong Dima yang ada di Jalan Batu Yang, Batu Bulan. Ada juga Nini Pandey yang ada di seputaran Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Terima kasih semuanya ya sudah bergabung. Luar biasa ramai juga pagi hari ini. Buat fans yang belum bergabung juga masih bisa kok ya. Waktu kita masih lumayan panjang. Gesaldi masih tunggu sampai jam 7 pagi.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Gema, merdeka.
7: Right now we want you to get your hands together. We're gonna start the party.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,3 FM, jangan lupa untuk follow juga ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Ya, selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Aksi dugaan penjamretan menimpa seorang warga negara asing di kawasan Seminyak, Kuta. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV dan kini menjadi perhatian warga sekitar. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kembang,
6: Merdeka.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Sandrina Goyang Dua Jari. Pastinya kita masih bergoyang ya dan bergetar juga sampai jam 7 pagi. Buat fans Tiago Mereka yang sudah ikutan, kita lanjut menyapa kembali ya fans Tiago Mereka yang sudah bergabung lagi di WhatsApp dan juga di Facebook ya. Ada siapa selanjutnya? Selamat pagi buat Pak Murka yang ada di Pasar Ketapian ya. Ini dagang makanan burung di Pasar Ketapian, makanan burung dan makanan ayam juga ya. Semangat jualannya ya Pak Murka ya. Terima kasih sudah monitor di 97,7 FM. Ada juga yang sudah bergabung, ada Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Lagunya Megi Z Mahal. Coba Gus Aldi cek dulu ya. Kalau nggak ada yang mahal, yang murah mau nggak? Ini mau jualan atau mau muterin lagu ini Gus Aldi ya? Oke, terima kasih Bang Murah. Lagunya nanti Gus Aldi cek dulu ya. Semoga ada. Kalau misalnya nggak ada, mungkin mau diganti sama lagu lain. Terus ada juga yang sudah bergabung. Ada Gongka Ngurah yang ada di Jalan Setia Budi. Lagunya

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Deka, jangan lupa semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik di Fans Tiago Deka ya. Terutama buat Fans Tiago Deka yang sering merasa mudah lelah, tenang, sekarang sudah ada Vitalik ya yang menjadi penyemangat Anda. Vitalik sudah siap mengembalikan lagi ya semangat Anda yang hilang, biar lebih fit lagi, lebih siap lagi menjalankan aktivitas ya, dan menjadikan Anda sebagai lelaki full power. Pastinya pengen dong ya menjadi lelaki full power. Caranya ya dah, minum Vitalik aja nih Fans Tiago Deka. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya, di apotik dan toko-toko obat pasti ada Vitalik. Nah, Vitalik ini juga sudah hadir ya dengan semangat dan rasa baru pastinya ya. Rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Om Swastiastu, pimpinan kesarengin staff lan penyiar Radio Gema Merdeka, ngaturang, Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan, Majeng Ring Fans Tia Gema Merdeka. Dumugi, Ida Sangyang Widiwase, Stata Mepaice, Kerahayuan lan Kerahajengan, Majeng Ring Irage Sareng Sami. Om Santi, Santi, Santi, Om.
6: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

Abang, kalau kebiasaan membuang sampah masih terus kita lakukan, memang susah juga ya kalau kita pengen bumi kita bersih, hijau, dan mendapatkan udara yang segar nih Van Setiagodeka ya. Ya gimana bisa kalau kebiasaan membuang sampah sembarangan ini masih tetap kita lakukan. Untuk itu ayo kita lebih peduli lagi kepada lingkungan ya. Saatnya kita juga lebih peduli lagi kepada bumi kita. Cara yang sederhana yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan nih Van Setia. Nah, jadi untuk sampah-sampah plastik ya dan juga sampah-sampah organik harus kita pisahkan nih Van Setia ya. Karena sekarang ini memang masalah sampah sudah menjadi masalah global ya, dan sebagian besar adalah sampah plastik. Ya, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Informasi penting untuk kita semua ya, dan terutama buat generasi berencana, buat anak-anak muda juga nih fans setia Gema Merdeka. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia ya. Untuk itu yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Semakin bergetar suasana pagi ini ya. Lengkap sudah bergoyang dan bergetar. Tapi semangatnya gimana nih? Pastinya harus full ya semangatnya fans Diago Reka ya. Jangan sampai semangatnya malah semakin menurun ya. Iya dong, setelah disemangatin dengan lagu-lagu dangdut, koplo dan remix, pasti semangatnya juga semakin bertambah ya. Tapi kalau misalnya fans Diago Reka yang baru bangun jam segini, apakah mau kerja atau mungkin kerja siang mungkin atau kerja sore, kerja jam berapapun pastinya semangatnya harus full nih fans Diago Reka ya. Jangan lupa semangatkan juga dengan Vitalik nih fans Diago Merdeka. Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Oke, fans Diago Reka, waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya. Ngepepet banget ya, enggak terasa sudah hampir 2 jam kita jobar di sini ya di Kopi Dangdut. Kalau gitu kita harus tuntaskan dulu ya. Terima kasih fans Dia semuanya yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Sebentar lagi fans Diago Reka juga bakal disemangatin dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi juga dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat pagi fans ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara pagi hari ini ya, fans Gema Merdeka, untuk edisi hari Senin di tanggal 15 Juni 2026. Rahajang penyajian galungan fans ya. Tentu pagi hari ini kita tetap seru-seruan dengan lagu-lagu pop Indonesia di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas sampai nanti di jam 9 ya. Jadi untuk fans yang pengen gabungan, silahkan langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa ke WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi untuk yang sedang nenjau di sana, jangan khawatir, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemamedia.id/gema.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren pagi hari ini Tiara puterin satu single dari miliknya Seven Icons. Judulnya adalah Playboy. Lagu yang sebenarnya hits zaman-zaman girl band. Oke, fansi Gema Merdeka, semangat pagi ya buat kita semuanya yang mungkin pagi hari ini ada yang masih prepare ya kan, check and recheck lagi barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan ya, atau mungkin masih pada beres-beres ya kan, masih mau mandi mungkin, silahkan ya kan mentaki-taki dulu sebelum beraktivitas, sebelum ada berangkat kerja ya. Atau mungkin pagi hari ini ada yang masih masak-memasak, masih masak sarapan. Yeay, selamat masak ya Fancy Girl Merdeka. Atau mungkin udah ada yang OTW, ingat hati-hati di jalan teman-teman. Semoga selamat sampai tempat tujuan masing-masing. Oke? Pokoknya tetap semangat pagi hari ini. Udah hari Senin ya kan, bentar lagi hari Rabu kita merayakan hari kemenangan Galungan ya kan ya. Jadi semangat buat sematan balik khususnya juga yang mungkin pagi hari ini juga sedang metaki-taki, masih siap-siap juga untuk persiapan Galungan nantinya ya. Tiara di sini masih bakal nemenin, masih panjang kebersamaan kita sampai nanti di jam 9. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, Fanisti ya. Dan jangan lupa juga buat generasi berencana, tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya teriak KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fanisti berani berbuat, otomatis Fanisti pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragat kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa tuh lu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lu akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya Liodra, Malu-malu tapi nyaman. Lagunya spesial dia untuk yang sudah request pagi hari ini. Terima kasih banyak ya, Fanny Segawa Merdeka. Terus tadi yang lagunya Mata Band yang Jambu itu juga spesial untuk yang sudah request ya. Terima kasih banyak. Nah, kalau misalnya Fanny Segawa Merdeka pengen gabungan, jangan lupa langsung gabungan ya kan. Kalau mau request lagu juga monggo, boleh-boleh aja, silakan langsung gabung di sosial media kami.

dia nih fans gue, mereka seperti biasa juga di session yang pertama Tiara juga bakal bacain berita-berita terkini ya kan. Nanti kita akan singgung PKB juga karena kan lagi berjalan gitu kan. PKB-nya baru pembukaan, baru pawai kemarin di hari Sabtu ya kan. Berarti sekarang adalah hari ketiga. Jadi nanti kita akan bahas PKB juga. Terus masih banyak juga informasi-informasi penting yang akan Tiara sampaikan sembari menemani aktivitas Anda pagi hari ini fans gue Merdeka, sambil dengerin lagu, dengerin informasi-informasi penting juga seperti biasa, oke? Okay? Jangan lupa juga nih fans gue Merdeka, ada informasi tentang Vitalik karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanny Stepon bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka ngetren Adikara dengan singlenya Prima Donna. Segera Merdeka, kita lanjut. Terima kasih banyak untuk kalian yang masih tetap stay tune di pagi hari ini. Kita ada di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Oke, kemudian ya Fans Segera Merdeka, kita akan lanjut ya, mau bahas soal PKB yang tadi Tirai bilang, ya kan. Jadi kemarin itu sempat trending topik, ya kan, di social media. Banyak yang ngangkat topik tentang PKB yang beberapa tahun kebelakang ini tuh nggak pernah dibuka sama presiden langsung gitu ya. Pro kontra akhirnya muncul di permukaan, asik. Tapi fansnya Gawa Merdeka sebenarnya banyak juga yang berkomentar, meskipun tidak dibuka oleh Bapak Presiden, tapi kan PKB masih tetap jalan gitu ya. Sama seperti Pak Gubernur kita juga berpendapat seperti itu, fansnya Gawa Merdeka ya. Oke, next kita akan lanjut bahas, ini informasinya Tiara baca dari Surat Kabar Pos Bali, kritis, cerdas, dan independen, yang jadi headline news hari Senin ini ya. Jadi dua kali PKB tanpa Prabowo. Kendati sudah diundang oleh Pemprov Bali untuk membuka Pesta Kesenian Bali, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak hadir. Tahun ini untuk kedua kalinya, Presiden tidak hadir setelah tahun lalu juga absen, fansnya Gawa Merdeka ya. Beda dengan era Presiden sebelumnya, baik dari SBY maupun Joko Widodo yang mungkin gak selalu full datang tiap tahun, tapi at least mereka sempat ada beberapa kali datang gitu ya, fansnya ya, datang dan membuka acara PKB-nya. Nah, kemudian ketidakhadiran presiden kita ya di pembukaan PKB tahun ini dan juga tahun sebelumnya itu mengundang pertanyaan masyarakat. Bahkan ada yang mempertanyakan komitmen presiden kita dalam mendukung upaya pelestarian budaya. Kemudian menanggapi hal tersebut, banyak petinggi-petinggi kita juga yang speak up gitu ya, fans Gawa Merdeka, sama kayak Niluh Jelantik juga sempat speak up gitu kan. Kemudian ini juga dari Ketua DPD Partai Gerindra Bali ya, Digajah juga menegaskan bahwa Presiden berhalangan hadir karena harus menjalankan tugas kenegaraan. Dan kalau katanya Pak Digajah, perhatian Presiden untuk Bali tuh gak berkurang gitu kan, masih tetap sama, cuman memang karena ada kesibukan jadinya gak datang, gak bisa datang gitu. Jadi fans Gawa Merdeka jangan panas dulu ya. Mau meskipun datang ataupun gak datang gitu kan, kita pikir positifnya aja, karena PKB tetap akan jalan, tetap akan berjalan dengan baik gitu kan. Meskipun gak ada presiden, mungkin sedikit mengurangi kesannya, tapi setidaknya kita masih tetap bisa jalanin acara tahunan kita yang populer ini gitu. Jadi tetap semangat ya fans Gawa Merdeka, jangan matok harus presiden yang datang, harus presiden yang buka gitu kan ya. Yang penting kita yang punya PKB dan kita tetap bisa melestarikan apa yang kita punya di Bali ya. Oke, kemudian fans Gawa Merdeka ada yang penasaran gak sih hari ini ada apa aja di PKB? Mungkin nanti Tiara akan cari informasinya, jadi jangan kemana-mana, oke? Nah, untuk informasi penting juga nih, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren single yang lagi hits juga nih, lagunya Adrian Khalif 2001 kali. Oke, kita lanjut. Seperti Tiara bilang tadi, Tiara bakalan spill jadwal PKB hari ini. Fans Gema Merdeka tentu seru-seru banget ya kan. Akan ada banyak pertunjukan seru yang siap menemani hari Anda edisi hari Senin ini di PKB. Jadi gak cuma bisa kulineran, belanja-belanja, tapi kalian juga bisa nonton pertunjukan di sana ya. Untuk jadwal hari ini, Fans Gema Merdeka mulai dari jam 5 sore di Gedung Kesirarnawa ya. Di sana akan ada Bali World Culture Celebration ya, akan ada performance dari performance dari Classical Arts ya, Consulate General of the People's Republic of China, Hong Kong dan juga Jiangxi. Nah, itu nanti bakal ada performance ya Classic Art di Gedung Kesirarnawa. Terus kalau malamnya seperti biasa dong di panggung terbuka ya, itu katanya mulainya dari jam 7.30 gitu ya Fanistia ya. Nanti itu bakalan ada parade gong kebiar tapi anak-anak. Widih keren. Kalau yang hari ini yang bakal perform itu dari Sekegong Sanggar Cilinaya, desa adat Peguyangan, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Terus satu lagi itu ada performance dari Sekegong Santika Murti dari Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Duta Kabupaten Bangli. Kemudian Fanis Gema Merdeka, kalau misalnya hari ini kalian sudah free, dapat libur panjang gitu kan. Dari pagi sebenarnya udah libur loh Kak Tiara. Kalau pagi-pagi ke PKB ada acara apa ya? Tenang, pagi-pagi pun ada loh Fanis Gema Merdeka. Jadi gak cuma sore sama malam aja, tapi pagi pun ada performance-nya, ada pertunjukannya ya. Jam 10 pagi nanti itu akan ada lomba seni lukis wayang klasik Bali di lantai bawah Gedung Kesirarnawa. Terus di jam yang sama tapi di lokasi yang berbeda, di jam 10 di kalangan Ayodhya itu bakal ada lomba gender wayang. Jadi kalau fans Gema Merdeka suka mungkin nonton gender wayang, bisa banget nanti jam 10 ya di kalangan Ayodhya. Yang tampil hari ini itu dari lomba gender wayangnya ya, dari Seke Batel Giri Sunari dari Banjar Pusane, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abian Semal, Duta Kabupaten Badung. Terus juga akan ada penampilan dari Seke Gender Kumaracita dari Banjar Dinasaren Anyar, Desa Budekeling, Kecamatan Bebandem, Duta Kabupaten Karangasem. Kemudian ada dari Seke Gender Sakuntala dari Banjar Cebang, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Duta Kabupaten Gianyar, serta dari komunitas Semarelaras dari Banjar Adat Kemuning, Kecamatan Klungkung, Duta Kabupaten Klungkung. Wow, rame ya berarti yang ikut lomba gender hari ini. Oke, itu dia Fans Gema Merdeka untuk jadwal kita hari ini ya. Jadi paginya ada, sore sama malamnya pun ada. Jadi kalau kalian mau ke PKB, PKB paginya bisa sambil nonton, kalau malamnya pun bisa juga ya. Nah, kemudian Fans Gema Merdeka, misalnya kalau gak bisa nonton gimana ya? Kayaknya kita harus pantengin sosial media Pesta Kesenian Bali ya Fans ya. Pasti mereka juga akan live gitu gak sih? Nanti bolehlah kita cek and recheck di sosial media, oke? Oke deh Fans Gema Merdeka, kita lanjut. Jangan lupa ya buat kalian yang belum sempet ke PKB, kan ini baru hari ketiga ya kan, masih panjang acara PKB-nya sampai nanti penutupan tuh 11 Juli. Jadi karena sudah disediakan jadwal yang 1 bulan ini, jangan sampai kalian gak sempet ke PKB ya. Minimal sekali dua kali dalam setahun ini, sebulan ini kalian bisa mampir ke PKB ya. Tahu biasanya sih banyak yang kayak apa sih nonton jadi supporter pas lomba-lomba malam-malam di panggung terbuka tuh, biasanya rame tuh Fans Gema Merdeka kalau udah ada pertunjukan-pertunjukan kayak Barong kayak gitu ya Fans dia ya, apalagi yang mendukung Gianyar dan Pasar itu kayak pasti rame banget yang nonton. Jadi kalau kalian pun mau ikut jadi supporter ya boleh langsung cek and recheck jadwalnya ya. Oke,
selesai, next lah kita informasi yang lainnya dulu. Cukup dulu untuk informasi PKB-nya pagi hari ini ya. Besok kita bahas PKB lagi. Iya. Oke, okay. Fansnya gue mau merdeka, ada informasi lagi pagi hari ini karena Tiara mau kembali ingatkan buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian bisa konsumsi Vitalik karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 Gema Merdeka. Ngetren lagu yang lagi hits juga nih, lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Gue Merdeka lanjut. Gak berasa udah jam 8 aja nih. Otomatis sudah 1 jam Tiara nemenin aktivitas paginya Fanistia. Dan otomatis pula kita sudah masuk di session yang kedua program Tirama untuk edisi hari Senin. Seperti biasa, kalau sudah session yang kedua edisi hari Senin, kita akan bahas informasi tentang kesehatan. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa ya Fanistia? Aku tampan. Ditunggu informasinya sesaat lagi, oke? Dan jangan lupa juga nih, ada informasi penting untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Kalau fansnya sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Fansnya bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Kalau pengen tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsAppnya juga 081-916-032-774. Dan jangan khawatir untuk daerah lainnya, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Di mana lagi coba ada printing yang punya cabang sebanyak ini, ya kan? Cuma Bali Star. Cukup kentang buat timpal ARS, Anda datang dijamin beres.